Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ramayana 98,8 FM dimanapun berada. Dan jumpa kembali sahabat Ramayana, tentunya bareng Kanda Tegar ya. Di program kita malam hari ini ada Tergeda Terminal Gayang Dangdut Ramayana, menemani sahabat Ramayana selama 3 interval ke depan, yaitu sampai selesai nanti di jam 10 malam. So, yang pengen ikutan juga boleh ya, langsung aja bisa kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 082129880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. So, pastinya sahabat Ramayana tetap stay tune terus di 98,8 FM.

0: Ramayana FM.
1: Penyebab kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara bisa disebabkan oleh tekanan pada syaraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Berikut pasien yang mengalami keluhan kesemutan di tangan dan kaki.
2: Masih sakit itu tangan disemutan, kakinya juga semutan juga, nginjak tanah itu sakit gitu loh, ya sekitar 3 bulan lah.
1: Penyebab kesemutan bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Herbal Tetes Prince Gold jawab kebutuhan semuanya dan terbukti pasien sembuh.
2: Ya, alhamdulillah dikenal sama Prince Gold itu 7 botol. Alhamdulillah sekarang bawa kerja lagi enak. Ngangkat gendeng itu ya sudah enak lah.
1: Apalagi yang perlu diragukan, konsumsi Prince Gold buktikan manfaatnya.
3: Prince Gold, gudanya multivitamin dan rajanya probiotik.
4: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
6: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
5: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
7: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Natural, bro.
1: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat X Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak di itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus kenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Nikmati suasana santai malam ditemani program tergoda.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Satu buah koleksi dari Radio Ramayana, sahabat Ramayana sudah dihadirkan di sini, yaitu ada Kasih Slow dari Nona 3-in-1 Fatrap X ya. Sudah dihadirkan dan juga sangat enak sekali didengarkan ya, sahabat Ramayana, menghibur di malam hari ini. Tentunya bareng ada Tegar ya di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut Dangdut Ramayana. Dan juga yang pengen ikutan join nih sahabat Ramayana juga bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821 2009880. Masa su capek. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar juga melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan pastinya sahabat Ramayana jangan lupa di follow juga ya akun sosial medianya. Tadi Facebooknya sudah disebutkan, kemudian juga ada Instagram dan juga TikToknya ya, yaitu di Ramayana FM underscore Lampung. Jadi so buat sahabat Ramayana yang belum follow, silahkan juga di follow nih. Kemudian juga yang sahabat Ramayana yang pengen ikutan telepon juga di malam hari ini bisa ya, langsung aja di telepon di 0725 42181. Kemudian juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon melalui via WhatsApp ya, yaitu di nomor WhatsApp di 0821 2009880. Tak lupa juga sahabat Ramayana yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming, juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio ataupun juga aplikasi One Stop Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store. Atau juga sahabat Ramayana yang pengen dengerin nih melalui via website juga bisa aja ya dicari Radio Ramayana 98,8 FM One Stop Radio. Nanti bakal muncul di websitenya ya, nanti langsung diklik aja. Oke nih sahabat Ramayana, Anda akan mulai dari via Facebook terlebih dahulu yang sudah ikutan hadir menyatu ya. Terima kasih kepercayaannya. Di sini ada dari Jumiantini. Tati sudah ikutan hadir di Tergoda yang punya kawasan 21 ya. Selamat malam aja Kanda. Selamat malam kembali. Mau request lagunya dong Kanda, Tamu Undangan. Salam aja buat semua sahabat Ramayana. Selamat beristirahat aja. Buat yang bertugas juga terima kasih. Terima kasih kembali juga ya buat Jumiantini ini yang ada di kawasan 21. Selamat malam juga Kanda Tegar ucapkan. Kemudian juga untuk lagunya Tamu Undangan ditunggu aja biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan ya di playlist kita malam hari ini. Dan juga ada siapakah di sana? Ada dari Yan Lolet juga di kawasan Bali sudah ikutan hadir menyatu. Terima kasih buat Yan Lolet. Ada juga Purnama Putra. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Ikutan hadir di Tergoda. Dari Pasundan Surat ya hadir menyapa. Terima kasih yang punya kawasan Pasundan Surat yaitu Pak Purnama Putra. Selamat malam aja dan juga selamat stay tune ya di 98,8 FM. Dan juga untuk menemani sahabat Ramayana ya yang pengen ikutan join, Kanda mau coba putarkan nih ada lagunya Tamu Undangan dari Rafora. So

0: Ingat radio, radio. Ingat Ramayana.
1: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
2: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
1: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
3: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten dengan Bapak siapa?
6: Saya nama Haji Dadang Kusnadi.
5: Dari mana, Pak?
6: Dari Jalan Gending, RT 04 RW 06, Kecamatan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang.
5: Yang sakit siapa, Pak?
6: Saya, dan kalau saya sih untuk stamina ya. Kalau istri saya makan berhitam itu karena lambung dulu.
5: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang dirasakan, Pak?
6: Yang dirasakan yang jelas lambung sudah tidak, terus nggak perih, nggak kembung. Bahkan puyeng, biasanya sih saya kan puyeng pusing-pusing gitu. Sekarang udah enggak, ya alhamdulillah terasanya enak gitu. Bahkan sekarang saya pakai lagi madu hitam plus untuk khusus untuk pria. Kebetulan punya diabetes, saya punya jantung. Gulanya saya sempat 490. Kemarin dicek 270. Madu hitam pahit, ini kayaknya cocok gitu. Alhamdulillah, stamina enak gitu. Bahkan mertua juga pakai ini, Pak. Mertua saya kan stroke ya, saya kasih. Jadi kemarin juga orang tua saya, ya mertua, udah habis minta lagi, enak katanya. Jadi saya, istri saya, mertua pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Ya, obat ini ya betul-betul manfaatnya ada bagi saya sekeluarga.
5: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
8: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
9: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades, suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
8: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung.
10: insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
11: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda, Terminal Goyang Dangdut.

0: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry, saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
2: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
3: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
2: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
3: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
4: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul Akmal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Medan, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyajati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.

Baik sahabat ramai, masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 5, 15 A Kota Metro. Dan tentunya masih ditemenin bareng Kang Tegar ya. Di program kita malam hari ini ada Tergoda, Terminal Goyang Dangdut Ramayana, dan juga sudah membawa kita menuju pukul 19 lebihnya 45 menit ya, waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Kurang lebih masih ada waktu 15 menit lagi sebelum kita memasuki interval yang kedua sobat Ramayana, yaitu di pukul 20 ya. Dan juga yang pengen ikutan join nih sobat Ramayana juga bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821 209880, atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Oke, baik nih sahabat Ramayana, Anda akan coba bacakan terlebih dahulu dari via WhatsApp ya. Terima kasih kebersamaannya, sudah ikutan hadir menyatu. Ada dari siapa nih? Ada dari Bunda Dona di 15A ya. Selamat malam aja buat Kanda Tegarnya. Selamat malam kembali tetangganya Mas Budi. Wih, tetanggaan nih ya. Tetanggaan juga dong sama Ramayana, soalnya deket nih 15A juga ya. Salam aja buat semua fans Ramayana juga. Tuh Mas Tegarnya juga ya, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Boleh, amin ya. Doanya nih buat Bunda Dona, Bunda Dona juga di sana sehat selalu juga ya. Dan juga untuk lagunya Madiun Ngawi ditunggu aja biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan ya di playlist kita malam hari ini. Ada juga Mbak Komariah di kawasan Pancur Tegineneng ya, sudah ikutan hadir. Lagunya Wasiat Cinta Kanda. Salam aja buat semuanya ya, tanpa terkecuali, dan juga buat Mas Tegarnya selamat bertugas aja. Terima kasih buat Mbak Komariah yang ada di kawasan sana ya, sehat-sehat selalu juga di sana. Selamat malam Kanda Tegar ucapkan ya. Dan ada Mbak Sulis juga sudah ikutan hadir di kawasan Punggur ya. Berikut lagunya Rindunya Hatiku Kanda. Salam aja buat Mama, buat Mbak Hadi, buat Mama Irsyad juga, buat siapa lagi nih, buat Dinda Via ya, buat Mbak Weni, buat Mbak Warni juga ya. Dan juga buat warga di Wonodadi ya, spesial aja buat anakku. Buat Kanda juga selamat bertugas, lagi lembur nih. Wih, keren banget ya. Semangat terus ya Mbak Sulis, pejuang rupiah yang saat ini sedang lembur. Buat konveksi Alfian katanya, buat konveksi Vera juga, dipantengin terus Radio Ramayana. Thank you banget Mbak Sulis sudah dipantengin terus ya di malam hari ini. Dan juga untuk lagunya ditunggu aja biar nanti langsung ada Tegar siapkan. Nah sekarang ada siapa nih? Ada Mas Budi di 15A ya, tetangganya Bunda Dona tadi. Sekarang Mas Budinya sudah ikutan hadir menyatu ya di Metro Timur. Dan nanti malam nih sobat Ramayana final Piala Dunia ya. Dan juga sepertinya Mas Budi ini fansnya Argentina. Ada Bang Messi soalnya foto profilnya. Dan kebetulan sobat Ramayana di malam hari ini nanti finalnya Argentina melawan Spanyol ya. Nah sobat Ramayana pilih mana nih? Pilih Spanyol atau pilih Argentina? Yang udah pasti sih Mas Budi ya, pasti milihnya Argentina. Karena sesuai dengan foto profilnya yang ada di WA nih. Sudah ada Lionel Messi-nya. Wih, kalau misalkan Lionel Messi bisa juara lagi ya, berarti bisa menjaga Piala Dunia tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya juga dimenangkan oleh Argentina ya. Yang ada God Messi-nya, sekarang Argentina masuk lagi nih ke final. Wih, keren banget. Dan oke sahabat Ramayana, Kanda mau coba puterin lagunya. Ada lagunya yaitu Madiun Ngawi.

0: kayak pasir itu banyak sekali keluar. Sekarang udah sembuh total, udah kering. Alhamdulillah enak semua.
1: Enak semua ya.
0: Tidur enak, makan juga enak.
1: Sudah habis berapa botol, Bu?
0: Mau pecah itu habis 1 botol. Terus akhirnya saya tuntasin habis 2 botol. Akhirnya tuntas.
1: Dengan ibu siapa ini?
0: Ibu Mistiarsi.
1: Ibu Mistiarsi.
0: Dari Adirejo.
1: Adirejo. Terima kasih Bu atas waktunya memberikan kesaksian mengkonsumsi Praise Gold. Semoga selalu sehat.
2: Apalagi yang Anda ragukan dengan kehebatan Praise Gold? Segera rasakan khasiat dan manfaatnya. Praise Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
3: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
2: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
4: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
5: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
6: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
7: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
6: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
5: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
8: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
9: Nikmati suasana santai malam ditemani program tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Sobat Ramayana masih ditemenin bareng Kanda Tegar ya tentunya. Di program kita malam hari ini ada Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana, yang pastinya akan menghadirkan lagu-lagu yang dangdut koplo ataupun juga dangdutnya entry ya Sobat Ramayana di malam hari ini. Dan juga tadi lagunya ada Cintamu Omong Doang atau COD ya, disingkat dari Gea Yobi, yang mana sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini Sobat Ramayana, dan juga sudah membawa kita menuju ke interval yang kedua nih Sobat Ramayana, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20 lebihnya 15 menit waktu Radio Ramayana, dan juga sekitarnya kurang lebih baru 1 jam 15 menit berlalu ya Kanda Tegar bersama Sahabat Ramayana di malam hari ini. Dan juga Sahabat Ramayana, besok sudah hari Senin juga ya, yang mana besok adalah hari Senin di tanggal berapa nih Sahabat Ramayana? Di tanggal 20 ya. Ya mudah-mudahan Sahabat Ramayana tetap keadaan sehat juga selalu ya. Pastikan Sahabat Ramayana tetap menjaga kesehatan tubuhnya. Seperti ini Sahabat Ramayana, untuk menjaga kesehatan Sahabat Ramayana perlu mengkonsumsi obat Prince Gold ya, yang mana ini adalah salah satu obat suplemen herbal tetes yang diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak alami seperti manggata, propolis gamma, spirulina, ekstrak kulit manggis, kemudian juga ada juga habatus soda dan juga probiotik Sahabat Ramayana, yang mana khasiatnya sendiri dari Prince Gold itu bisa menjaga vitalitas dan juga daya tahan tubuh, membantu mengatasi berbagai penyakit serta meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, barangkali Sahabat Ramayana mengalami gejala-gejala penyakit yang sudah Kanda Tegar sebutkan, Sahabat Ramayana bisa mengkonsumsi obat herbal Prince Gold ya. Kemudian juga di sini ada obat herbal X Natural Pro ya, yang mana ini adalah salah satu obat herbal dalam bentuk tetes yang ditujukan untuk mengatasi berbagai gangguan mata. Nah, mungkin Sahabat Ramayana yang mengalami penyakit mata ya dan juga kesehatan mulut bisa mencoba X Natural Pro nih, yang mana khasiatnya sendiri dapat membantu mengurangi gejala katarak, membantu mengatasi rabun jauh, rabun minus dan juga silinder ya. Kemudian juga dapat membantu terapi glutoma, meningkatkan sistem daya imun tubuh serta melancarkan sirkulasi darah dan juga mengurangi resiko pengentalan darah. Nah, barangkali Sahabat Ramayana yang memiliki juga ya penyakit-penyakit mata khususnya, atau yang ada jauh, rabun jauh yaitu mata minus, ataupun juga rabun dekat mata plus ya, Sahabat Ramayana juga bisa mengkonsumsi obat herbal X Natural Pro, yang mana bisa didapatkan di studio Radio Ramayana 98,8 FM dan juga harganya terjangkau ya. Yang pengen kedua produknya Sahabat Ramayana bisa aja langsung hubungi nomor WhatsApp di 0821-2098-80, atau juga Sahabat Ramayana bisa ikut bisa langsung datang ke studio Radio Ramayana 98,8 FM.

0: gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba pak?
2: Udah tenang aja, ikut bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
4: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
6: Tergoda. Terminal Dangdut Ramayana

0: abdi ti madu hitam pahit Prima Herbal, Bu. Laras ibu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal.
1: Mohon laras, Mak.
0: Ibu namina?
1: Abdi Aan.
0: Kawit ti mana, Bu?
1: Ti Rangagading Margaluyut Tanggeung.
0: Ibu ngagaduhan panyawat naon, Bu, sehingga ibu ngagunakeun madu hitam pahit Prima Herbal?
1: Kantos ti parios saurna gula darah tinggi dugi ka 200.
0: Eta keluhanana sapertos kumaha, Bu?
1: Mastakater yeut, badan leuleus sareng pinggang oge sering sakit.
0: Sate acan ibu ngaleut madu hitam pahit Prima Herbal kantos di landongan kunaon wae, Bu?
1: Pernah meser madu hitam tapi botolna sanes nu kitu ge teu aya karaosna eta mah.
0: Terus ayeuna ibu terang ti saha madu hitam pahit Prima Herbal?
1: Nguping ti iklan ti radio, saurna aya di apotek, abdi dongkap ka apotek, saur ti apotek nu ieu nu namina teh madu hitam pahit Prima Herbal. Alhamdulillah tos ngaleutan madu hitam pahit Prima Herbal, badan abdi sehat, aya karaosna kitu ayeuna mah. Dewi ka ayeuna masih keneh ngaleutan mau penjagaan.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
4: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
3: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
4: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
3: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701. Dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

mau digoyang. Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

0: Baik sahabat Ramayana, masih bareng Kanda Tegar ya, ditemenin di Radio Ramayana 98,8 FM. Dan juga lagunya ada SDPW. Apa itu artinya sahabat Ramayana? Dari Uci Sucita ya, yang mana sudah menemani aktivitas di malam hari ini, tentunya di malam Senin ya, di hari Minggu malam Senin tanggal 19 bulan Juli 2026.
1: Bareng-bareng.
0: Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana yang pengen ikutan join bareng Kanda juga bisa ya. Langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2098-80. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725-42181. Dan juga telepon dari via WhatsApp juga bisa ya. Caranya dari via WhatsApp sama saja, yaitu di nomor WhatsApp di 0821-2098-80. Oke nih sahabat Ramayana, di malam hari ini ada dari Tukiran yang punya kawasan Jogja Merapat nanti malam. Merapat, selamat malam aja Kanda, ikutan hadir tergoda ya. Thank you banget buat Tukiran sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini ya. Yang punya kawasan Jogja nih, yang lagi dengerin Radio Ramayana melalui line streaming, sahabat Ramayana juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store, ataupun juga sahabat Ramayana bisa dengarkan di One Stop Radio yang bisa di download juga di Play Store, atau sahabat Ramayana juga bisa mendengarkan streaming melalui layanan via website ya. Langsung aja dicari di Google, yaitu Radio Ramayana 98,8 FM One Stop Radio. Nah nanti bakal bisa nih sahabat Ramayana mendengarkan melalui layanan streaming ya.
1: Berdendang dan bergoyang.
0: Dan juga di sini sahabat Ramayana sudah ikutan hadir menyatu, ada siapa? Ada ngadirin AB ya, ngasih informasi kalau misalkan ini ada biaya kalau misalkan kita menonton Piala Dunia, sangat mahal sekali ya. Katanya are budal korong duwe konco sing duwe duit ayo sopo sing gelem bayari. Wah, mau dong Kanda Tegar juga dibayarin. Kali-kali gitu nonton Piala Dunia ya. Oke nih sahabat Ramayana, kita akan coba angkat penelpon di sana, ada siapa?
2: Malam, Bang.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Bunda, kok suaranya kecil banget sama nih? Sama ada suaranya kecil banget.
0: Halo?
2: Oh iya, dok. Ya. Ini aku lupa loh passwordnya. Passwordnya lupa.
0: Tergoda.
2: Tergoda.
0: Asik.
2: Asik.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan saya.
0: Saya.
2: Pak Emirza.
0: Oh, Pak Emirza.
2: Iya dong.
0: Gimana Pak Emirza, sehat?
2: Suaranya habis.
0: Kenapa habis itu?
2: Mungkin efek ngopi leng.
0: Ngopi terus ya. Ngopinya kopi hitam, kental.
2: Tapi gak ngopi, Mas.
0: Kenapa tuh, lagi sakit kah?
2: Ya udah, dari dulu gak boleh.
0: Oh, iya. Emang gak boleh ya, dari dulu gak boleh ngopi.
2: Gak boleh ngopi.
0: Gantinya apa?
2: Paling ya minum teh.
0: Minum teh, nyusu gak?
2: Nyusu boleh.
0: Paling ampuh itu kalau minum susu.
2: Tapi gak bagus buat di mata loh.
0: Kenapa?
2: Aduh. Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Mirza.
2: Alhamdulillah. Pokoknya jaga kesehatannya biar mengudara.
0: Oh iya dong.
2: Iya. Ini mau request lagu.
0: Boleh, mau request lagu apa nih?
2: Request lagu apa ya, Mas ya?
0: Apa?
2: Kalau itu cinta suci itu bisa nggak sih, Mas?
0: Cinta suci? Sebentar ya, dicek lebih dahulu.
2: Yang beta janji gitu.
0: Oh, sepertinya belum ada loh.
2: Belum ada ya?
0: Iya.
2: Kalau yang nanko paham yang si remix ada nggak, Mas?
0: Oh ini, sebentar ya.
2: Tapi benar, Mas, suara zaman kecil banget loh.
0: Masa iya, Pak?
2: Malah besar suara aku.
0: Cek, gimana? Sekarang udah gede belum?
2: Belum.
0: Halo?
2: Ya, halo. Ah. Ya dengar, cuman kecil gitu.
0: Kenapa ya? Kayaknya udah besar ini ngomongnya.
2: Ini kalau di HP denger denger jernih banget, tapi kalau di radio kecil.
0: Gitu ya.
2: Kita tak salam-salam ya.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat Bu Sri Kurnia sama Mbak Mayangsari, terus Mbak Neri yang di Kota Gajah juga buat malam, Bu Hartati, Pak Katiman yang di Kayangan juga buat malam, terus buat Pak Bartolo, terus Bu Siti Nuri juga buat malam, terus buat Pak Kang Rosadi, Pak Di, Pak Eniken juga buat malam, terus buat Mbak Nikan Ketuk Lindri, terus buat Kang Joni, Kak Ucu, Mai Ucu, Kang Sopirin, Kang Supi juga tengah malam. Terus buat Bu Muslimah, buat Jemplon, tengah malam juga. Sudah lah mas ya?
0: Boleh.
2: Sebiasanya buat istri aku aja.
0: Siap. Ini lagunya, lagunya ada nih?
2: Ada. Oke. Yaudah, lagunya tak tunggu buat mamasnya. Selamat bertugas, sehat selalu. Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Emirza sudah telepon kita di malam hari ini ya. Dan juga request lagunya tadi ada Jauh Kau Pergi. Saya ceritakan para bintang-bintang. Aye. Lagu yang sempat viral ya sahabat Ramayana di awal tahun 2026 kemarin tentunya. Dan juga nih sahabat Ramayana pengen ikutan request juga boleh ya mendengarkan lagu-lagu yang pengen didengarkan di malam hari ini ya. Ada siapakah di sana? Ada Nanang Kosim juga sudah ikutan hadir menyatu ya di malam hari ini. Terima kasih ikutan absen aja nih Nanang Kosim. Thank you banget ya sudah ikutan hadir menyatu. Dan tak lupa ya sahabat Ramayana yang pengen ikutan join nih masih kanda tegar tunggu. Baik itu yang pengen telepon dari via WhatsApp juga bisa ya di 07254 di 0821-20-9880 ataupun juga yang pengen ikutan telepon di via seluler juga bisa ya di 07254-21-81. Dan oke sahabat Ramayana kita dengarkan sama-sama lagu selanjutnya ada Jauh Kau Pergi. Saya ceritakan pada bintang-bintang.

0: Ramayana FM. Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik

0: yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan, dan pembinaan karakter Islami.
1: Program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Teacher Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
0: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
1: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
0: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
2: Ingat radio, ingat Ramayana.

0: Ramayana FM.
1: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
2: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
1: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
2: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
1: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
2: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
1: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
3: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Piling lagi yuk sayang.
3: Ah, kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
2: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
3: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
2: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
3: Iya, kok bisa sih?
2: Ini loh alasannya.
3: Wah, Probos ya namanya.
4: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari, bahkan lebih. Ukuran maksimal, durasi maksimal. Minum satu saset Probos 1 jam sesudah makan sebelum membahagiakan istri Anda. Probos adalah produk herbal sehingga tidak ada efek samping. Terbuat dari formula ginseng, jeruk, dan tanaman herbal pilihan, diproduksi dengan teknologi modern dengan pengawasan ketat. Aman diminum oleh penderita diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, bahkan obesitas. Hati-hati produk palsu. Dapatkan Probos di seluruh apotek yang ditunjuk saja. Untuk info dan layanan pesan antar, hubungi 0812-1414-9788. Sekali lagi di nomor 0812-1414-9788. Kunjungi website probosherbal.com.
3: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
2: I love you sayang.
4: Probos untuk cinta yang bertahan.
3: Bukan malam ini saja,
5: tapi seumur hidup.
6: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Metro Timur, Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882-8704-6260.
7: Prince Gold ini herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Banyak kesaksian yang mengakui manfaat herbal Prince Gold.
8: Keduanya darah tinggi, asam urat, lambung, banyak lah Pak. Alhamdulillah ini semenjak minum Prince Gold, rasa-rasanya udah enak, enteng semua badan.
9: Dulunya diperiksa kan asam uratnya itu 5,8. Aku minum Prince Gold, diperiksa lagi tinggal 44.
10: Asam urat, kolesterol. Beli Prince Gold habis satu botol terus seminggu lah udah merasain enak Prince Gold ini.
11: Ya keluhannya saya kena kadar gula, tapi setelah minum Prince Gold ini sudah turunnya jauh lah, enak badannya, enak segala-galanya lah. Ya cuman awalnya minum memang mual, badan saya sakit semua, pening lah. Setelah itu beberapa hari enggak, enak sampai sekarang ini.
7: Yang masih belum sembuh dari penyakitnya atau yang butuh badan selalu fit dan segar, Prince Gold langkah tepat untuk solusi kesehatan Anda. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Iring Mulyo, Metro Timur.
12: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik.

Baik sahabat ramai, nama masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 I Kota Metro, dan juga masih ditemenin bareng Kanda Tegar ya di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana tentunya. Dan di malam hari ini sahabat Ramayana, tadi satu buah lagu sudah dihadirkan, yaitu ada Sahabat ya, judul lagunya dari Vita Alvia, dan juga sudah membawa kita menuju interval yang ketiga nih, karena juga waktu sudah menunjukkan ya pukul 21 lebihnya 15 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Jadi so untuk semuanya yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga boleh ya, bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821 209880, atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Ditunggu sahabat Ramayana, karena Kanda Tegar sendiri ya bertugas sampai selesai nanti di jam 10 malam. Kurang lebih sahabat Ramayana, Kanda Tegar masih ada waktu sekitar 45 menit lagi ya membersamai sahabat Ramayana di malam hari ini di program Tergoda. Oke, Kanda akan coba bacakan dari via WhatsApp terlebih dahulu yang sudah ikutan hadir menyatu ya. Ada dari Adit Laundry, ikutan hadir Kanda dari Wates ya, thank you banget. Bener kata Papa Mirza tadi, suara Kanda kecil banget. Wah, gimana sekarang My Adit Laundry, suaranya masih kecil gak nih? Kalau misalkan masih kecil ya, coba bilang nanti biar diperiksa apanya yang sekecil gitu ya, suaranya kok bisa kecil gitu. Ada juga tadi di sini ya yang nanyain nonton Piala Dunia nanti malam nih, informasi sahabat Ramayana yang pengen ikutan nobar ya di Taman Kota Metro juga bisa langsung aja datang ke Taman Kota Metro. Wih, langsung ya nobar bareng-bareng final Piala Dunia. Ada juga Mbak Adit Laundry tadi ya, udah oke Kanda suaranya. Wih, udah bener ya. Tadi kayaknya kenapa ya, gak tahu loh bisa kecil suaranya. Oke juga sahabat Ramayana, di sini juga sudah ikutan hadir menyatu. Ada dari Mbak Sisil ya di kawasan Jakarta Jakarta Selatan. Wih, anak Jaksel. Halo Mbak Sisil, selamat malam ya. Selamat beristirahat nih. Gimana keadaan suasana Jakarta ya, yang penuh dengan kota metropolitan, pastinya sangat sibuk ya dari pagi sampai malam. Yang sudah istirahat ataupun juga sudah selesai dengan pekerjaannya ya, selamat bersantai malam saja. Apalagi sambil dengerin Kanda Tegar siaran ya, tentunya di Radio Ramayana 98,8 FM. Dan oke nih sahabat Ramayana, karena mau coba putarkan lagunya. Kayaknya agak relate nih ya sama sahabat Ramayana yang saat ini sedang dialami. Lagunya apa kan dah? Lagunya Sabar Ini Ujian.

0: Ramayana FM.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
2: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
2: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa?
4: Bapak Purnomo.
3: Alamatnya di mana?
4: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
3: Bapak usianya berapa?
4: Usia saya 43 tahun.
3: Sakit apa, Pak?
4: Paru-paru sama ini apa, radang, tenggorokan, sama diabetes.
3: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
4: Sesak napas, riaknya, keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
3: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
4: Saya taunya dari radio Prima FM.
3: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana Pak?
4: Riak itu nggak keluar darah, terus ya alhamdulillah sehat lah, sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah, udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
3: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
4: Sama-sama.
3: Wassalamualaikum.
5: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
1: Nikmati suasana santai malam ditemani program Tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

0: Ramayana FM.
1: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
2: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
1: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
4: Mas, akhir-akhir ini kamu beda deh.
5: Beda gimana sayang?
4: Kamu makin panas. Aku sampai ngos-ngosan tiap malam.
5: Itu karena Dragon Man sayang. Bikin tenaga tahan lama, gairah tetap menyala. Aman, karena terbuat dari bahan herbal alami tanpa efek samping.
4: Pantes, aku jadi makin cinta. Mau lagi dong mas.
6: Dragon Man, herbal alami pria untuk stamina, vitalitas, dan performa maksimal. Sudah terdaftar BPOM, halal, dan bersertifikat ISO, GMP, serta HACCP. Minum Dragon Man, hidup sehat, bertenaga, dan perkasa sampai tua. Hubungi customer service 081-234-882-800, 081-234-882-800. Dapatkan Dragon Man di apotek terdekat, Apotek Jodoh 2, Jalan Jenderal Ayani nomor 32 Metro, Apotek Jodoh 4, Jalan Raya Pasar Sukadamai, Desa Sukadamai, Apotek Bahagia, Jalan Ayani nomor 105, Iri Mulyo, Metro Timur, Apotek Rafael, Jalan Jenderal Sudirman nomor 63, Bandar Jaya Timur, Apotek Mujur, Pasar Daya Murni, Tulang Bawang Barat, Apotek Kartini, Pasar Kalirejo, Lampung Tengah, Apotek Jodoh 7, Desa Trimulyo, Dusun 1, RT 004, RW 001, Sekampung, Apotek Marisa, Jalan Proklamator Raya nomor 724, depan Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah.
7: Dan bisa didapatkan di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1, nomor 515A Kota Metro.
6: Dragon Man, on terus sampai tua.
8: Tergoda.
9: Tergoda.
8: Terminal Dangdut Ramayana

Baik sahabat Ramayana, masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 Akota Metro, dan juga masih ditemenin bareng Kanda Tegar ya. Di program malam hari ini sahabat Ramayana, yaitu ada di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Dan juga untuk semuanya sahabat Ramayana, selamat malam aja dan juga selamat beraktivitas ya. Selamat beristirahat juga bagi yang sudah melakukan aktivitasnya seharian juga ya. Kemudian juga nih sahabat Ramayana yang pengen ikutan join bareng Kanda juga boleh ya. Masih Kanda Tegar tunggu nih, karena kita sudah berada di pengakhir atau di penghujung ya, karena juga di interval yang ketiga ini sahabat Ramayana, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebihnya 40 menit. Jadi soy buruan ya sahabat Ramayana, bisa langsung aja hubungi nomor WhatsApp di 0821-2098-80, atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725-42181. Yang pengen ikutan telepon dari via WhatsApp juga bisa ya, ditunggu sahabat Ramayana, jangan sampai ketinggalan dan juga jangan sampai di akhir ya, takutnya sahabat Ramayana tidak terbagi. Maksudnya kebagian ya sahabat Ramayana. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store ya. Kemudian juga ada One Stop Radio, sama juga bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Ataupun juga sahabat Ramayana yang pengen mendengarkan melalui via website juga bisa langsung aja cek di websitenya, yaitu Radio Ramayana 98,8 FM One Stop Radio. Nah nanti sahabat Ramayana bisa diklik, bisa langsung aja didengerin kapanpun dan juga dimanapun ya, melalui layanan smartphone sahabat Ramayana. So sebelum sahabat Ramayana, sebelum Kanda Tegar memutarkan lagu selanjutnya, sahabat Ramayana, Kanda Tegar coba mau memberikan rekomendasi obat yang bisa sahabat Ramayana dikonsumsi ya, yaitu ada madu hitam pahit Prima Herbal ya. Yang mana ini adalah salah satu kombinasi madu hitam yang herbal ya, yang mana salah satunya yaitu ada sambiloto, brotowali, daun insulin, serta kapulaga dan juga propolis. Yang mana sahabat Ramayana, dari madu hitam pahit Prima Herbal juga berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu pengobatan diabetes, asam urat, kolesterol dan juga darah tinggi ya, serta dapat meningkatkan stamina. Nah sahabat Ramayana yang memiliki rasa-rasa sakit yang sedang dialami ya, yang sudah Kanda Tegar sebutkan tadi ya, ataupun juga sahabat Ramayana mengalami diabetes, darah tinggi dan juga serta dapat meningkatkan imunitas tubuh ya, sahabat Ramayana bisa mengkonsumsi obat pahit Prima Herbal yang bisa didapatkan di studio Radio Ramayana tentunya. Kemudian juga harganya sudah pasti terjangkau ya sahabat Ramayana. Jadi buruan nih sahabat Ramayana pengen mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bisa langsung aja datang ke studio Radio Ramayana.

0: Radio Ramayana, Indonesia banget.
1: Baik sahabat Ramayana, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sahabat Ramayana.

Sahabat Ramayana FM, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan hari ini kami merasa begitu bersyukur bisa berbagi dengan sahabat Ramayana melalui gelombang 98,8 FM. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan acara dari Radio Ramayana FM dari awal hingga akhir. Semoga menjadi sebuah pertemuan yang mengesankan. Dengan harapan ridho Tuhan senantiasa kita dapatkan. Semoga esok pagi kita dipertemukan kembali. Selamat beristirahat.